Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwati fillah azanillahu ayyakum, kita lanjutkan kajian kita yaitu tafsir surat Al-Bayyinah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan sampai ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani, demikian juga wal musyrikin, orang-orang musyrik dari berbagai jenisnya, jenis kesyirikannya, mereka tidak akan berhenti dari kekufurannya, dari kesesatannya, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, yaitu bukti yang jelas, yaitu dijelaskan al-bayyinah tersebut adalah Rasulun minallah, yaitu Rasul yang Allah utus untuk menyeru manusia ini kepada al-haq, mengajak manusia untuk melakukan al-haq. Dan Rasul tersebut diturunkan kitab kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca dan diajarkan kepada manusia. Yang mana Rasul tersebut berupaya untuk mensucikan jiwa manusia ini, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Oleh karena itu Allah mengatakan yatlu sufam mutahharah, yang membacakan lembaran-lembaran

wahyu yang mutahharah, yang dijaga, yang disucikan oleh Allah, dijaga dari dekatnya setan kepadanya, tidak akan menyentuh lembaran-lembaran wahyu tersebut kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam lembaran-lembaran wahyu itu fiha kutubun qayyimah, terdapat berita-berita yang jujur dan perintah-perintah yang adil yang membimbing umat ini kepada al-haq.

di mana dalam lembaran-lembaran wahyu itu fiha kutubun qayyimah, terdapat berita-berita yang jujur dan perintah-perintah yang adil yang membimbing umat ini kepada al-haq, kepada jalan yang lurus. Jika sudah datang bayyinah kepada mereka, maka akan tampak jelas orang yang betul-betul mencari al-haq dan yang tidak demikian. Akan jelas ya. Kalau orang betul-betul mengikuti al-haq, ketika datang bayyinah akan mengikuti bayyinah tersebut. Tapi orang-orang kafir dari kalangan Alkitab dan musyrikin tetap dalam keadaan kekufurannya, tetap dalam keadaan kesesatannya. Sudah datang bayyinah, tapi mereka tidak mau mengikuti bayyinah tersebut, tidak mau mengikuti Rasul yang telah Allah utus kepada mereka ini. Sehingga dengan datangnya bayyinah akan tampak siapa orang-orang yang betul-betul mengikuti dan mencari al-haq, mencari al-haq dan mengikutinya, dengan orang yang tujuannya memang tidak menginginkan al-haq tapi menginginkan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Sehingga akan celakalah orang yang celaka di atas bayyinah, dan akan hidup bahagia orang-orang di atas bayyinah bagi orang-orang yang mengikuti al-haq tersebut. Kemudian Al-Imam Sa'di melanjutkan ucapannya, wa idza lam yu'min ahlul kitab bil hadzal rasuli wa yanqadu lahu falaisa dhalika bibida'in min dalalihim wa inadihim fa innahum ma tafarraqu wa ikhtalafu wa saru ahzaban illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah allati tujibu li ahliha al-istima'a wal-ittifaqa walakinnahum liroda'atihim wa badalatihim lam yajiduhum al-huda illa dhalalan walal basiratu illa aman ma'a anna al-kutuba kullaha ja'at bi aslin wahidin wa dinin wahidin. Kata Al-Imam Sa'di menjelaskan ayat yang keempat, ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, yaitu kata beliau, apabila ahlul kitab tidak beriman terhadap Rasul dan mereka tidak mau tunduk kepada Rasul, maka yang demikian itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang aneh dari kesesatan mereka dan penentangan mereka. Kenapa? Fa'innahum ma tafarraqu wa ikhtalafu illa min ba'di fa'innahum ma tafarraqu wa ikhtalafu wa saru azaban illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Perhatikan ini ucapan Syekh. Ahlul kitab, jika mereka tidak beriman terhadap Rasul dan tidak mau tunduk pada Rasul, maka itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang aneh dari kesesatan dan penentangan mereka. Ya. Bukan sesuatu yang baru. Ya. Dari dulu mereka memang suka menentang. Ya. Di atas kesesatannya. Ya. Kenapa? Karena mereka ini tidaklah berpecah belah, tidaklah berselisih menjadi berkelompok-kelompok illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah.

Allati tujibu li ahliya al-istima', yang mana bayyinah itu mengharuskan bagi pelakunya untuk bersatu. Ya. Walittifaq, mengharuskan bagi pelakunya untuk bersepakat. Bersatu, bersepakat di atas al-haq. Bukan bersatu di atas bid'ah. Tidak boleh bersatu di atas bid'ah, di atas kebatilan, tidak boleh. Ahlus sunnah punya prinsip, punya ciri-ciri mencintai ahlus sunnah. Ahlul bid'ah punya ciri-ciri membenci ahlus sunnah. Itu cirinya yang pentingnya. Ahlus sunnah mencintai ahlus sunnah, membenci ahlul bid'ah. Sebaliknya ahlul bid'ah senang pada ahlul bid'ah, benci terhadap ahlus sunnah. Kalau ahlus sunnah, enggak akan dia akan memuji ahlul bid'ah. Musuh Allah masa mau dipuji? Bersatu di atas al-haq lah ya. Hati-hati ya. Jangan yang penting bersatu ya. Jadi ikhwanul muslimin nanti kita ya. Hati-hati ya. Semua golongan dirangkul. Ahlul dolal dirangkul. Ya kalau dirangkul didakwai sehingga bertobat dari bid'ahnya kemudian jadi salafi bagus ya. Tapi kalau tetap hati-hati ya. Jangan dijual agama ini ya. Bersatu di atas al-haq, di atas manhaj yang soleh, di atas manhaj yang lurus, manhaj salaf. Al-bid'ah itu gak berhak untuk mendapatkan pemuliaan sedikitpun, kata Imam Ahmad. Tidak berhak. Jangan dipuji. Makanya kalau ada ahli sunnah memuji al-bid'ah, ini perlu dipertanyakan ke ahli sunnahnya ini. Hati-hati ya, ikhwan ya. Ini manhaj. Memang ahli sunnah menyeru kepada persatuan, tapi persatuan di atas al-haq. Salah, harus ngaku kesalahannya. Salah, tapi gak ngaku kesalahannya. Bahkan tidak menyatakan itu salah. Bahkan menyatakan itu benar. Bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. Ini penting. Bersatu di atas al-haq. Baik. Mereka ahlu kitab ya, jika tidak beriman kepada Rasul dan tidak mau tunduk kepada Rasul, bukan perkara yang baru yang demikian itu dari kesesatan mereka, dari penentangan mereka. Karena mereka memang tidaklah berpecah, tidaklah berselisih, dan tidaklah mereka itu menjadi berkelompok-kelompok kecuali setelah mereka, setelah datang kepada mereka al-bayyinah allati tujibu li ahliya al-istima' wal-ittifaq, yang mengharuskan bagi pelakunya untuk bersatu, untuk bersepakat, yaitu di atas al-haq. Walakinnahum, akan tetapi mereka al-kitab ya, karena buruknya akhlak mereka, rendahnya sifat mereka ya, lam yajidhumul huda illa dhalalan. Tidaklah petunjuk itu akan menambah kepada mereka, melainkan akan menambah kesesatan bagi mereka. Walal basiratu illa ama. Dan tidaklah basirah itu akan menambah kepada mereka, melainkan akan menambah kebutaan. Sudah jelas hujahnya, dalilnya. Seolah-olah buta, enggak mau nerima. Enggak mau rujuk. Na'udzubillah. Ma'annal kutuba kullaha ja'at bi aslin wahidin wa dinin wahid. Padahal seluruh kitab itu ya, datang dengan asal wahid.
dengan prinsip yang sama, wa dinin wahid, datang dengan agama yang sama, yaitu tauhidullah. Kemudian ayat yang kelima berkata Imam Asadi rahmatullah, fama umiru fi sa'iri syara'i illa ayya'budullaha mukhlishina lahuddin ay qasidina bijami'i ibadatihim adh-dhahirati wal batinati wajhallah wa talabal julfa ladaihi hunafa'a ay mu'ridina ma'ilina an sa'iril adyani al-mukhalifati di dini tauhid. Ayat yang kelima menjelaskan kepada kita semuanya, wa ma umiru, tidaklah mereka itu diperintah, fisa iris syara'i, dalam seluruh syariat, syarat mana saja ya, illa ayya'budullaha mukhlishina lahuddin, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ay qasidina bijami ibadatihim adh-dhahirati wal batinah wajhallah, yaitu mereka mengharapkan wajah Allah di dalam seluruh peribadatan mereka, baik yang zahir maupun yang batin, dan mereka mengharapkan kedekatan dengan Allah tabaraka wa ta'ala dalam seluruh ibadah mereka yang zahir dan yang batin. Itulah, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Memang mereka ingin mencari ridha Allah dalam ibadahnya tersebut. Memang mereka ingin dekat dengan Allah di dalam ibadah yang mereka lakukan tersebut. Tidak mengharapkan pujian dari manusia, tidak takut celaan dari manusia, tidak juga mengharapkan sesuatu yang ada di tangan-tangan manusia. Mereka beribadah betul-betul ikhlas karena Allah. Mereka diperintah hanya untuk ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu ayol ikhwah, kita harus mengikhlaskan ibadah yang kita lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan ibadah-ibadah kita karena Allah. Itulah yang Allah perintahkan bagi kita, ibadah dengan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Jangan punya niatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hunafa'a ay mu'ridina ma'ilina an sa'iril adyani al-mukhalifati lidini tauhid. Jadi tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, ya. Dalam keadaan apa? Hunafa, yaitu berpaling, ya, meninggalkan seluruh agama yang menyelisihi agama tauhid, berpaling dari seluruh agama yang menyelisihi agama tauhid, yaitu mengesakan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting, masalah tauhid. Dan
keberadaan tauhid ini sangat penting pada jiwa seorang muslim. Kalau tidak ada tauhid, naudzubillah min dalik, maka dia akan kekal di neraka. Naudzubillah min dalik. Semakin kuat tauhid seorang dalam hatinya, maka semakin kuat ibadah yang dia lakukan melalui anggota tubuhnya ini. Dia akan semangat beramal soleh, karena dia takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Inilah at-tauhid, mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengharap kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid, beribadah hanya kepada Allah, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, disebabkan tauhid yang ada pada orang tersebut, maka orang yang demikian ini, dia pasti akan bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul Rasulullah adalah manusia yang mewujudkan tauhidullah. Tidak ada rasa takut kepada selain Allah. Tidak ada harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia betul-betul mengenal Allah. Karena Allah itulah zat yang berhak, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Selain Allah tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan. Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling bahagia hidupnya di dunia dan di akhiratnya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, maka kuatkanlah tauhidnya. Semakin kuat tauhidnya, beribadah hanya kepada Allah saja, maka semakin bahagia dia hidupnya di dunia dan di akhirat. Ikhlaskan, sekali lagi ikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Sa'di mengatakan, wa khassas salata waz zakata bidzikri ma'a annahuma dakhilani fi qaulihi liya'budullaha mukhlishin lifadlihima wa syarafihima wa kaunihimal ibadataini allataini man qama bihima qama bi jami'i syara'id din. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus tentang salat dan zakat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Perhatikan di situ. Allah cuma menyebutkan secara khusus tentang dua amalan yang mulia ini, yaitu as-shalah dan zakat. Padahal keduanya itu, shalah dan zakat itu, dakhilani fi qaulihi liya'budullaha mukhlishin. Padahal keduanya sudah tercakup dalam firman Allah, liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Liya'budullaha mukhlishin. Tercakup dalam makna ibadah. Ya. Masuk dalam makna liya'budullah. Mereka beribadah kepada Allah. Di antara ibadah adalah sholat, zakat. Kenapa kok disebutkan sholat dan zakat saja? Ya? Padahal keduanya ini masuk dalam makna ibadah. Lifadlihima wa syarafihima. Karena kemuliaan kedua amalan tersebut. Dan tingginya kedudukan kedua amalan tersebut.
Dan wa kaunihima al ibadataini allataini man qama bihima qama bi jami'i syara'iddin. Dan alasan yang berikutnya yaitu karena keduanya, sholat dan zakat itu merupakan dua ibadah yang barang siapa melaksanakan dua amalan ibadah tersebut, berarti dia telah melaksanakan seluruh syariat agama ini. Sehingga disebutkan secara khusus masalah sholat dan zakat. Karena kedua-duanya ini merupakan ibadah yang barang siapa melakukan kedua ibadah ini, maka dia sudah dikatakan telah melaksanakan seluruh syariat agama. Kemudian Allah mengatakan wadzalika dinul qayyimah. Berkata Imam Asadi, wadzalika ay at-tauhid wal ikhlasu fid-din huwa dinul qayyimah. Ay ad-dinul mustaqim al-musilu ila jannatin na'im wa ma siwahu faturuqun musilatun ilal jahim. Ilal jahim. Dalika, hai, maksudnya dalika ini, isim isyara ini maksudnya adalah at-tauhid wal-ikhlas fid-din.

tauhid atau ikhlas dalam agama ini, itulah dinul qayyimah. Itulah din al-qayyimah, maksudnya din mustaqim, agama yang lurus, yang al-musil, yang menyampaikan ila jannatin na'im, kepada jannah yang na'im, yang penuh dengan kenikmatan. Wa ma siwahu, maka selain jalan yang lurus tersebut, faturukun musilatun ilal jahim. Maka selain jalan yang lurus, selain siratal mustaqim, selain dinul qayyimah ini, ya, maka itu adalah jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada al-jahim, neraka al-jahim. Maka ikutilah dinul qayyimah, agama tauhid. Ikutilah agama tauhid yang memerintahkan kita untuk melakukan agama ini, ibadah ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang akan menyampaikan kita semuanya kepada jannatin na'im, jannah yang penuh dengan kenikmatannya. Adapun jalan-jalan selain itu, maka itu adalah jalan yang akan menyampaikan kepada neraka al-jahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Berkata Imam Sadi rahimahutaala, thumma dzakara jazaa'al kafirina ba'da ma ja'athumul bayyinah. Kemudian Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang kafir setelah datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Apa balasannya orang kafir? Kafir setelah datang kepada mereka bayyinah, setelah datang kepada mereka al-haq, tetap masih tetap kekafirannya, tetap enggak mau berubah. Balasannya kata Allah, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Alkitab dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, maka mereka, orang-orang kafir tersebut, baik dari Alkitab ataupun orang-orang musyrik, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Berkata Imam Sadi rahimahutaala, qad ahata bihim adabuha, ya, yang mengelilingi mereka, mengelilingi orang-orang kafir tersebut, azab jahannam itu. Orang-orang kafir, baik itu kalangan dari kalangan Alkitab ataupun dari orang-orang musyrikin, mereka berada di neraka jahim, neraka jahannam. Maksudnya, azab neraka jahannam itu terus, ya, meliputi mereka, ya, mengepung mereka. Wastadda alaihim iqabuha, dan iqabnya, siksanya, siksa neraka jahannam itu, itu amat keras terhadap mereka, amat dahsyat terhadap mereka, amat berat terhadap mereka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka jahannam tersebut. Orang-orang kafir kekal di neraka jahannam. La yafturu anhumul adzabu wa ma wa hum fiha mublisun, ya. Maksudnya khalidina fiha, ya, mereka kekal dalam neraka jahannam itu, orang-orang kafir itu, ya. Yaitu la yafturu anhumul adzab, tidak pernah surut adab yang menimpa pada mereka.
Orang-orang kafir berada di neraka jahanam yang terus diadab, adabnya dahsyat dan tidak pernah surut adabnya tersebut, siksaannya tersebut. Bahkan siksaannya itu semakin hari semakin dahsyat. Allah tambah semakin keras siksaannya tersebutnya. Wa hum fiha mublisun, dalam keadaan mereka orang-orang kafir tersebut di neraka jahanam itu mublisun, berputus asa. Na'udzubillah. Penyesalan yang ada pada orang-orang kafir. Allah mengatakan ulai kaum syarrul bariyah. Merekalah makhluk yang paling jelek. Kenapa Allah katakan mereka adalah makhluk yang paling jelek? Li'annahum araful haqqa wa tarakuhu wa khasirud dunya wal akhirah. Karena mereka mengetahui al-haq, akan tapi mereka meninggalkan al-haq tersebut, tidak diikuti al-haq tersebut, dan mereka merugi di dunia dan di akhiratnya. Orang-orang kafir itu di dunia merugi, di akhirat lebih-lebih lagi, ya. Lebih besar kerugiannya. Jangan dikira orang kafir itu nggak merugi di dunia ini, merugi mereka. Gak akan tenang hidupnya. Gimana akan tenang hatinya tidak ada iman. Kalau imannya kokoh, maka ketenangan akan datang. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta dalam ancaman Rasulullah tenang. Gak pernah Rasulullah gelisah. Dalam pengertian, Rasulullah gak pernah mengeluh kepada manusia ini. Tenang hatinya. Ketika diancamnya, dihunuskan pedang kepada beliau, dalam keadaan terhunus ini sudah. Siapa yang akan menolong kamu? Allah langsung pedang itu lepas, jatuh dari tangan orang tersebut. Tenang Rasulullah. Kalau orang yang enggak punya tauhid, ketika dihunuskan pedang itu, bingung dia. Ampun, dan bahkan mengikutin apa yang mereka inginkan. Na'udzubillah. Inilah orang kafir, merugi di dunia dan di akhiratnya. Mereka adalah sebaik-baik makhluk, karena mereka mengetahui al-haq, akan tapi mereka meninggalkan al-haq, sehingga mereka merugi di dunia dan di akhirat. Adapun orang-orang yang beriman, berbeda dengan mereka. Allah katakan, innal ladina amanu wa amilu salihat, ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Adapun sungguhnya orang-orang yang beriman, innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka merekalah orang-orang khairul bariyah. Merekalah sebaik-baik makhluk. Kenapa? Li'annahum abadullah wa arafuhu wa fazu bi na'imid dunya wal akhirah. Karena mereka beribadah kepada Allah. Kenapa dikatakan mereka itu sebaik-baik makhluk? Karena mereka beribadah kepada Allah, mengenal Allah, dan mereka beruntung meraih kebahagiaan di dunia dan kenikmatan yang ada di akhirat. Meraih kenikmatan di dunia, meraih kebahagiaan di dunia, dan juga kebahagiaan di akhirat. Itulah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka adalah makhluk yang terbaik, karena mereka beribadah kepada Allah, mengenal Allah, dan mereka meraih kenikmatan yang ada di dunia dan di akhirat. Ingat ya, ikhwan, nikmat di dunia itu sebetulnya seorang ketika dia berilmu dan beramal soleh, itulah nikmat. Ya. Nikmat ilmu luar biasa. Ya. Nikmat beramal soleh. Kalau belum merasakan ini, ya perlu ditingkatkan imannya, ya, supaya bisa betul-betul merasakan nikmatnya berilmu, nikmatnya beramal soleh. Capek penderitaan tuh, ya, tidak ada seberapanya.
dengan kenikmatan yang garai. Kalau belum, sekali lagi, kalau kita belum merasakan iman, belum merasakan lezatnya iman, ini perlu kita tingkatkan. Thalabul ilm kita, perlu kita tingkatkan amal soleh kita. Sampai betul-betul kita merasakan lezatnya, manisnya iman. Karena tidak semua orang mukmin, orang yang beriman, merasakan lezatnya iman. Nikmat. Itulah kenikmatan di dunia. Harta, afan saja. Bukan menjadi penenang, bukan menjadi nikmat itu ya. Justru seringnya bikin malapetaka, bikin ribut. Ya apa tidak? Bikin sumpek, hati kita sumpek. Kurang harta sumpek, banyak harta bingung. Subhanallah ya. Nikmat yang hakiki di dunia ini antum jika telah merasakan lezatnya iman, manisnya iman, akan terkalahkan semua. Sudah kenikmatan yang ada di dunia ini akan terkalahkan. Lihat para sahabat, dikorbankan semuanya yang ada pada diri mereka, bahkan nyawa pun akan dikorbankan untuk meraih iman, untuk kokohnya iman dalam hati mereka. Bagaimana mereka mati dalam keadaan iman? Jangan sampai lepas iman, sengsara nanti di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang gak beriman, gak kokoh pendiriannya, jadi budak. Tidak ada wibawanya, budak congos. Afan saja ya. Kalau tidak ada iman, budak dia, budaknya manusia, budaknya harta. Tapi kalau kokoh imannya, masya Allah, mulia dia. Tauhidnya kuat, masya Allah. Kemudian Allah sebutkan balasan orang-orang yang beriman tadinya. Yang mereka meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adn. Balasan mereka di sisi Rabb mereka yaitu jannatu adn. Dijelaskan oleh Imam Masadi, jannatu iqamah. Jannah tempat mereka tinggal. La dhu'na fiha wa la rahila wa la talaba li ghayatin fawqaha. Masya Allah, nikmat. Jannatu adn. Yaitu jannah tempat tinggalnya mereka. Tempat menetapnya mereka. Yang mana mereka menetap di sana? La dhu'na fiha wa la rahila wa la talaba li ghayatin fawqaha. Tidak ada keinginan untuk berpindah. Tidak ada perpindahan dalam jannah tersebut. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk pindah. Wala rohila, tidak ada keinginan untuk pergi. Sumpak mungkinnya. Tidak ada. Kalau di dunia orang, masya Allah, tempat itu kelihatannya enak ya, sejuk, waduh, seger udaranya, masya Allah. Di sana ada air, ada sungai, masya Allah, seger airnya. Datang ke sana, tempatnya naik lagi tinggi, tuh. Tapi dilakukan juga sehari, iya masya Allah, nikmat memang. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, seminggu, bosan. Gak enak ternyata di sini. Mau pindah, mau pergi. Lah. Balasan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jannatu adn. Jannah yang mereka menetap di sana, gak akan pergi, gak akan pindah. Dan gak ada keinginan untuk mencari yang lebih nikmat dari itu. Gak ada. Gak ada. Tajri min tahtil anhar, khalidina fiha abada, radiyallahu anhum maradu'an. Yang mengalir di bawah jannah-jannah tersebut, sungai-sungai. Mereka kekal dalam jannah-jannah tersebut selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun juga ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskan masalah keridhaan ini. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah.
yakni

radhiyallahu anhum, dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di radhiyallahu anhum bima qamu bihi min maradihi. Allah ridha terhadap mereka karena mereka, karena amalan yang mereka lakukan dari amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka melakukan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah, maka Allah ridha pada mereka. Waraduan, dan mereka pun orang-orang penghuni jannah tersebut ridha terhadap Allah, senang terhadap Allah. Kenapa? Bima a'adda lahum min anwa'il karamati wa jazilil masubati. Karena berbagai macam pemuliaan yang Allah persiapkan untuk mereka, dan besarnya pahala yang Allah persiapkan untuk mereka, sehingga mereka betul-betul ridho terhadap Allah karena Allah memuliakan mereka, Allah memberikan pahala yang besar kepada mereka. Dalika, dijelaskan Al-Imam Sa'di, al-jaza'ul hasan liman khasya rabbah, ay liman khafallah fa ahjama an ma'asihi wa qama biwajibatihi. Dalika, yaitu balasan yang baik tersebut untuk siapa? Liman khasya rabbah, bagi orang yang takut kepada Rabbnya, yaitu liman khafallah. Balasan jannatu adn tersebut yang mereka kekal di dalamnya itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Karena takut, fa'ah jama'an ma'asihi, mereka menahan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qama biwajibatihi, dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang baik, yaitu jannatu adn tajri min tahtil anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radwan. Dalika liman khasya rabbah. Yang demikian itu, balasan yang baik itu bagi orang yang takut kepada Allah, sehingga mereka betul-betul menahan diri untuk berbuat maksiat kepada Allah, dan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Maka dengan ini selesailah tafsir surat Al-Bayyinah dari penjelasan Al-Imam Sa'di. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya dari kalangan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yaitu jannatu adn tajri min tahtil anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum waradu'an. Dalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu, balasan yang baik itu bagi orang yang takut kepada Allah, sehingga mereka betul-betul menahan diri untuk berbuat maksiat kepada Allah, dan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Maka dengan ini selesailah tafsir surat Al-Bayyinah dari penjelasan Al-Imam Sa'di. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semuanya dari kalangan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.